le carrière arriva. Sur Ferné, vous avez mis un garçon et il y a un garçon qui est un garçon. Si on a tout une année, on a tout une année, on a tout une année, on a tout une année, on a tout une année, on a tout une année, on a Sinik ving mulu isaklone, isagami sinik ving katungak tag na roti, wenga ta sanalaw langa kisimi takuwa, mayang guamik inna nga yoktarik. Ongnik kami ako lang yapa, niya ko agudlo ikasigo, mayak tagal yoktane o mangito ikaw malugo. Katungang gua nagligid ligo kubyop, kung abigid ligo ru ananarating wakasuro, katungaw yak nilirun nang iman. Tai mai sebut ketungau yak pergi lagamiku. Ulu sama tak uyak tungin nak sabuk pa. Oh mai ulu ilak sego akak pak seguru. Inu isak pelak pok. Narungila jawat isilak tung. Tawanu yane ilak baik. Kena nilu ikak sego. Kiksang nene uye minyak tak uyak tungin namiu. Tai mai uye ngane pekok ulu ne akak pok. Sofia, ah, kailak punga. Sila nuanak pelakpo, allah nur unnu nyata. Akau unnu kut aipane angkau makpo, wengata ukau tifa. Ati temen nyata. Nuri angkau tua waktu nakiva, wengi imamik imigak samik kuisi yok nama tukpa. Takwa setinik pokai nyarit, uwangatu persinik vikputlu pelakai sevaka, wengak kongo yolaksone ukau vigiva. Semua yaktu. Lalu wara, ibinang menak namun ngau nik sabut awlat sabat, uingata akiva. Magdalit kayungak sakar wakpanga, awlan ni agot tanak sa mokul luta, uwangali awalak sa tawbiyop kangak sawa, yukak sa utigil wakpaka. Awyami manak kut sulitikila ungin natiko. Sila anukit kangikil wakpok, uingata ukaw sininangilayt, ukatuin narakpok, ati taikungarakluk. Nalunak kutak, ak, Aku nengah atau sekarang pun Allah pun sila kiaru yuduk semua pun. Tapi mereka melusuri ikut lihat Allah pun. Inga kagamik awalak serta view nuwa kagil kagamik kagak suan pura tilap pun. Anuwe ang makor sugu awalak serta view kengwa makoring avok. Kita hanya nuwa jokasune kagaku yuring mik. Aku nengah kasune kengongik tamak mik seok kami kengokak pun. Kuyaksak nuna singnak sauluni. Sofia kut orning nyaktatik ikak sautiki semangat wakpat malingmut mekittangmat orning umayangan. Taimaimbat umiakku vikatyahtumut turagyahtupuk. Neokaigamik ikayoktiki iksutik umiasiatik siokkatikut amuvaat pituksukuru. Inagamik innaakukuruk ukkwangungmat atahani tupekpuk. Pekiyatik lutamaita ikkusukit. Uwanga nasigiyak tuwalag langa. Ungatibut kanok anukak tiging mga takugiyak lugo. Umesayabut kayang naksong nakpaka. Amalu awatitin ni nunalik takang mga takugiyak tulunga. Njuat nuliyane ukawtifa. Inyutunin ni uwanga kanigiyabuk takugiyak tulunga nakpaka. Sokfiyap akiva. Yang ngayon na utang nakpunga. Ang ikakuta narayak tulunga. Taimang Uinga ukakagami nasikyak tulunay anivok. Sofia uini aniyok malilaw sugo kuliminyot mayawakak toktakuwa. Labbalo anukalo alak kasok. Kangang suglok kagaktok. Uinga do mayawakami tayman ipakpok. Sofia sinikpaktuak sunay uyak tagami nuwakzug ungatanom. Siok kami makitak tumitaw tuktakarakpok. Kagdidyo mitlunyok misik suragamiyok. Miyakak sukpasi ba? Sigya mi siyok katigo imang mo't amuyaw katakto. Nuna mo't lo utak kitakso ni. Imang mo't lo amuyaw ka nga mi umasik siwali ayok. Maling mo't ukotitawag kami. Upang ikaw niyo nalungila at tigo yaksaw yun nang nato. Sabi niya ato. Dahil may nami miksanot akparak po. Miyakaw timanot maudlo ni imang mo't. Uriktaw kami ukovo. Sagvaga ato ni. Sofia imain namun alloar wakpo, kita titarak suni. Meharak pukta rarak tu, nuyai tigup tigigak sugu tiguwa.

Hai, tunggu aku cek hendak cakap tamang ekar upti kau tujak cakap lumba jung. Tanah sudah unik kalau tu. Saya dah pisang kau cakap puno pihak kan mukutan. Isu ini ada tengah unung. Tapi kalau anu kau sangat dengan tujak cakap ni.

Alhamdulillah good. Dengan suki semana kon lambat ut semua dalam mesin lota. Tapan CBC ya kalau ni kon nak lakau tinggi lusi. Gila ulang gue yuk dah kepulang tinggi ni aku dah kau nak tak kau gun ni aku lu mata kisah nak kau nak lelah menjual aku kalau ak. Tapi kau nak nalar sih masih yang umat. Tapi tak apa gue ulang gue yuk. Tapi ingin nak terjang tapi yuk nalar nangit tau. Ilaq tunga sutiaq si tema man tusaqsu yaqqaju qala qullaangu yoqtamaani siqinnguyaq amilaq atuinnaqunnaangi makikkutuinni tappawutiiq majui 925 qosinningi pivikkalwaartillugi toqaalaqattaqunnaniangata tappawutiiq matoqussi taanaqiqanngittoqubwan 888 896

0: Ya, tab na na ulumi noa. Kaya ko la watigo. Inung makiuluta. Kanwili na yang mga ta erin wing kunod. At win na ako tsugo. Ang itsya la ako sunilo. Inung makiugabit. Isisumayit at siyong ito kalaong mat. Inusok tunit. Kangat tayo mo. Ikigasulikang abit. Pinailo takakko abit. Kanukiak. Ako erin wing kun. Kanwili ko man na akong ni. At win na ako tsugo. Kaya ko la watigo. Ang ila ako sunilo. Taman na isumagin yak. Pabut. Kung may katam na pingasunig ukiyo ni aksoko tingilak tawad ula tagwanwigi asing mat abani aching mga takugut siyog tabal nangyaktud tat suminga ukaw sila nga nang may kaakik suwiwan liya tiluta tagwanit sa inak mantriyami himmakalo ni tam na katingabig atok sugo tayit sumanipitalo at iliulaw si magandog kinaw yang nig Atu tiu ni aktu ni ka tu ni yaut suta abatang me o kau sel ganer muta atuk tau ni aktu ni ulume tu kisi wali ni arak pugut kano atuk tau log mangat kano lusi wuli liok si malak mangat abatang me makiving milu taman nak atu tini arat tigo so man okay so tam nak nui gya si buka zabedi tegwani tilu amalut tau pita Si Wulak pa kami grow da ningyong ngopalila kami. So na may kaya po yung mat.
1: Tan na saluso. Katibikot, awlat si Maringi tamani mi mata. Ukakaya mi po yung kain na may kaki. Nalagyak si Malu. Tat suming ukara lang arumi. Ulumilo ko na. Tako po yung kain na kailanin mo ito.
0: Ya beti mahamau nga ingit kuwit. Tayo mga tao, kawa sila rin nakapil kaya ng watilugo. Tayo sa mga kawa sakto halawang magaglad ay the Saunders tawa ni inuktitula ka yuyok. Ilaulok si mayok tawa. Nuwilat siya tok tako nga kawa sakti watilugit. At may kalinggo kulo no niling no akat talawak si mga mata. Inung nagapik so kaya tok si Matsuri o kawa sila rin ng mod kanwili ko yibisi. Tayo sumani ulit tok. Tayo sumani ulit tok. Wali alak tiyon. Ulumi. Nui wali alit tayo ng laking mata. Kawa mani akbawod. Uy maalo lang itso talo. Uy makuyaw galo ak tiluta inong nut. Kasi ano uy mani alawang indatta. Pitsi ako mamut. Ami so alam maing ni ukiunik. Kabamayt hinwi no kausingan ni sukuy ka sulaw si mang mata. Tayo sumani 1950s, 60s, 70s. Atok tilugo. Utak pali alang mat. Man akigiyak pali alagata taman na tuwabi kutigin ni alawang inaptigo so ulumi ulak tusang ni alak pugod iay petimit tam na abatak kun ni pinasuk sa katigigiyabot iay peti
2: na kumik awlarok awlarok yung tikan ni nyuit sikay na hatulululu uharang ma tukingin ni langagata Tana kerok tigil ng laga, awlaw sa tigil ng tsugo, ukharak ka, at jingwari yaga yaga halitok pata, kamalang amat. Si Hulimi, hulal ka kumarunga, akaan tsa, inyong makikatiman ni haktulo, ikang tsuruami, ay si magum narawang ginama. Ukaw sa dito ni ukharaw ni nga ni, ukumaito ka lalo, may binswak tuto agulaw rumat, Aida Saunders, that's money pinch of a tigida or raga. That's money Ushingain at Nagunaga Roxuma Nimakar Naginala Rogama in the Maricati Manikarotini, who holds the Nomi pinch of the wood, who hired to wear Haraga Roxu with Hanwining Kuma. Tamatuma Pinish Tunuma Imua would Makoni to Hukasani in Yadoximatsuma. Umati mut umati ka hanuing gudigit chugo hanuing siyaksuma ilchini ilawun na kamulo mita na kuryali gudigit kada ka guti maru ka hangitum na kumero gudigit chugo at jingwan ni chigel lutlong intini uhalang rakka Tukisin at siya ko na paalwalok ka na tigas walang at sumidlo. Ukiyo ni abadimak utalimallo, 45. 45 nam mata horsuda da je khaya hakpo nuna be mi inumitta horsing in yasiudit siteli yuni kamaniaktumik lakhala oksima mata inum magi bukati magi oksudik 1981 mikang oksumi tenya tukita rotle aveningal kinyamol doni mangat kinyamu shaputi yoni mangat angiktuwini liwati limangi nyuidat sudik Nuit siang walau meraga, kadimanuk doa mik, kadimanuk doa makayal mik, pangnai perlia mikatta, tak semua halang ramah, ukur sudah tanya, timim makahuti kilang ramah, pihak ni ligu tinganik, 2028, pihak perlihat ligu, pangnai jangan kata, tekanik. Ukur tahu yang ni bininga kena kunlu, aisy mati Aur dalam lahirlah kami bininga. Nuit cerita kilang itu walau berlak dulu, tanah piang nak tanggal lak suhu sibun inga guntang mik. Inu makai kat malak sembilan 1981 mik sibun inga guntang mik. Namanya aisy malu lak semua aisy malu lak ni itu nu kaya kerja itu mik unik kaya berkasih juga. Mana inu ipir situ hangalu ukau singalu. Ilau simat langit tu James Bay yang hati gini ni, 1975 me ati jok tolok simat rumi, sumut inuit pirsi tu hangit tapi nyal ati ngawak November 11 1975 me ati dia banyak ati jok tolok jugu angi hati gini, ukir ni mak puni pinso al cerdak puni bigger ham makal cuy jangan ratu al nusu ngau di jalu tun panir rehat tun walat panir rehat hatau betul tak tekan ni hatau lu tekan ni inyum makan ni inyum tuhan ni amis walung itu kalau ni tekan senja ubah tuju tersiok terhalok semangat timang yang tiut una Uharu lok sama lok teku nunga angin lok kania kalau tuhne inu makan nyut inu ipiu situ hangit uharu singit lu angin hati inu ilu anu hatau langar lunik anu amaku di cetak aswak lewit pin swak tu sawita lalu lok sama lok teku inu makibu imai langar lunik teku nunga hatau hatta kami pikir ham makik kita nunga cetak aswak suda pikir nunga di cetak aswak suda Inu sitta iswa kudut cangin isunak kudut dar hak sura halunan piung itu palun sangas sura piung itu lebunga idan naga doktor maesa kiu halunan itu guna belok tu no good latuin naga langit tenganik imai tunga me Allah sungunak seme Allah ni itu me piung itu me hak tunga evil lalu me halunan itu doktor me teme itu ni Kalunan sangat cuta, pinjwata dan apa cuti. Inui biasa tu hangil luhau singil lu, anak mesti tahu urut cengin ni, arin urut cawun cedu bulan. Apa cuti katiku? Takunna hatta kami jekai naga ma, pikas waktu bud, nuna dah aswang ni bud, piuna urut dah aswang ni bud, ismainnya hanya cawun naga ma ni bud, nuna ditinya urut cisi aku ma ni bud. Iliun nadi. Gawa makunun, angkat tahu di kesak suwit, tapi naik tual kuku dah hatta mata, suhlo uturing walu gununa, yunus siang ini pihak hatta, nuna biuluk tulima, miku bayak angalar tulima pihak hatta, dikit kami angin dah, biar cini, imej tu dahum bukula doa uci. Kanu itu kata orang nak waktu tu, dah hatta dulu dah, sana bihak mijuit, bihak ni saya orang yang allah, mikir ni pun dia pun mesum lu, itu dah isap itu ngalang tu dik, temelu orang dia ni tak guna hatta tu ini makam, asing ini lu, nuna tu nyawang itu mik, nampi ni kau mata aku macam tu, nampi ni kau mata aku nado hat angin tak. Nunah kasih merumik, nunah kasih merumik. Sunah tangit jasi, lewat sura. temakwa pilla kayalo nunalo gabamata ko manaklo umarunlo abiyata uti hago manginyak mahay pitalo kunya daw sigin na hangin ngit temakwa pinswakta lewita kun na hatta kami imakiyulo ksimal inyui piusinga Picture itu yang hatta hutan itu, lahi umat itu, tekuat itu, hakan yang ada itu, takut yang hatta itu juga. Inyui ukau singalu, piu singalu, halunan, patik tetaulu ni, mikir tetaulu ni, sunaulu yang itu, dijauh agak waktu itu, tahu tu umat luar yang itu, pinjau waktu yang keluar pak alat, piu piu cenut sahulu. Lalu loksi meru ini makatinya, tegak angin hati ini mi, sunat angin ini mi, dukuda hadam ini mi, apa tak kudikuk tu mi, kini orang meruk segala ini tikuk tu mi, adalah si meru alu hadam ini tikuk tu mi, pin swakta berdaya manganit, dan tu bisanya dukah meruk semua angin hati ini mi, dukuda ini tidak, biar si tu halu, halu si halu. Anna di anna umat di jawab ni aku dicenga dan nak kata ka, tekwa ating hilang itu aku mereka, dia metu lagi halal oksum ini umi tu tu kape, jangan ibu tu kaberti, jangan ini pak nala nepaluk Stanley anak, Samuel anak hatak, saya si kuki, pijak pah hatak, Lazarus ibu Johnny Watt, asingil tu, dia metu lagi halal di luka. Kamu balik tu, teach minggu tu nyamuk tu. Tema go back to the dia. Tanna. Okay, the next one. Tanna. Inyong mga ikatiman ingat pigyak si mama 1981 me. Aba tao lok tu me. Aba tao lao kani timihutiyo. Acuruk raga betulni, apa tak melu ni ada hak dengan ibu kalau semeru tiki mik ada hak suni tiki. Ukur si si temat, kanu itu cina mengadlu ni orang ni guna juga. Jadi ibu lok semeru orang kau itu lugu, tenya atinga iyo kasau dau dunia suni lugu, mitau dau dunia suni lugu, suna orang yang orang itu ini lugu tu kanu, semua kasau lok semeru atuk mik. Ini ciri ciri ada tahu macam biar si tuhau timah hulir nyak tengah. Lainnya itu nukar secara waktu apa tak ada tahu ni 1981 ini makan nikah di mana cikgu lok semeru kengit sumi. Ini makan cikgu alu 80 orang tani uki uliu di. Ini lagi alu ini usah semeru kalau nak hangi tu mici semeru. Inyo sila makasama ni, inyo piusingan ni, uhausingan ni lo, asiyuhuring ito anak sa street, ane nang ningan ni, uhaus sa dohak suli kadimaru, uhaus changat na ilangat imetulok si maru, pero palero huti mo, uhat siya ko na yung palero palo mata, sukat tumik inyo tijut, inyo sila tuwingan ni litay ko kadimalok si maru, inyo sa kahon na si magatta. Iri salak sudah luhur luna di dunia. Uhar sudah kaji cemik timim magemik nampadu luhalau laku. Lepas itu awak nak kuni tiri doksimeri. Dan 1981 tak. Uki 45 nalu. Tengok uhari rumah. Pihak sekarang kugula langgar doksimer. Tengok engkau tengah pihak tu benungik. Ululun mudikir tikit cugu. Pihak suara Pinjau suatu yang aku nak kata, ati lihat tu ni tu tak kena langit sudah. Apa tu orang lu kangen lu, makip orang lu kangen lu, tak cuma timingu langgar lu, halang ramah. Nuci aku dicangin ni, yang kasih aku dicangin ni lu, tak kulu tu langgar lu kata kata. Nak injau mengaku hak kado entah. Uki 45 ni aku, sunah hangi cukup, sunah hari cukup, pizza dah hangi cukup, pihon ni tu mina pizza dah hangi cukup. Wui-wui yang housing itu sunat lima an hal yang amal Julia aku beti juga nyunat ini Quebec ni asing ini lo housing dengan mulingan ini pihurit cian timini kinyo

0: ইনিশাগ্রাফটা বেনিগে নি বিন শখ সুদা তারপর নাইলেও হত্যা নকটু তিমিম মারে বুঝি চাঙানি নাপটা উড়ি চাঙানি সেনাগে শখ সুদা তাইকুয়া উহাশিলগেন মখাউরম চেডওয়ালয় আকিরা লালম ডাকসিওল ওয়াক্তু বিনি উড়ে চুমেন লুপিচখ গালাগান জেমেলো জেমেতুলগি উড়ি চানি তিল্লুগু Tema tak kuketimau tu bini 1984 minitai. Ketimalak ni malak ingat lu 1985 ni. Seni kiliwa ni, seni kiliwa lek tu bini. Tengok hati ngoh hakan dekka. Bini semua kami adit cangan ini semua kerja waktu bini. Adit semua timi hutigi gelang asyik amitja. Amisunik. Ami suniati ugunat unik ukar ubin ugunat ugunat unat takut siasubu takut lawu sukak mik adit seliok ubini dan ukar telanga kusukak ukar engkau temangai anak pada ubin itu dekua dekujiku asingilu ukar sudah kenungi pangnaiye ubini sukak mik adit kau mangai adit utimilienga Tukar jatuh banyak mata ikan akikau celer udah kuat terdet cuma ngatur mik. Ati tidak cawat di sini tisu guna dengan mikir waktu udah tekudul dah. Tapi cuma ngatur hakannya sini mat pelai galang mana kuat. Dah hatta sudah suka dalam wah hati jauh terus sok nasi berlian tu ini sini tu. Tukingalo, itu jumulak pelajar suni. Asyik ni ikhlas guna saya tu ikat tu. Sukam ni ada kalau makan ada lepas lewat. Sukam ni juga oh hati langsir siut. Sukam macam mana? Timi, sukam ni 1985 ni isu mungkin jadi nombi. Tekununga tidak jauh kahuri. Nampak orang cengeng jadi nyahat tu benda nintak. Ati ngah oh cengeng macam keluar. Ukara yang sejaga siudit sini rusak tadi yang sejuk pingat semua tuh hasil suka ukara sejaga nongut angaruk kauik ini tujuh dunia sehari halangaruk halum nadi jauh dengan telur ni tanah timi sana beli asyik but tanah itu tak jauh ni biju biju cuni dah ini makan ni katimak yang ada biju biju cuni itu tak jauh ni Pita kagali una, nagella tapi nyutsuni. Pinis waktu es cerdik kita dengan memat awat tak kunut. Pinis suti kita harus dijunga. Ukiu si temau kolok tu, nasi malok tu, ilir kita bukan itu ni. Pinis waktu pelajar lalak tu, ukur sudah tu nyulukinya orang di Canada, gawat mangan piu. Pita kasuhu nasi mata. Demi demi pangnai kita hak sudah, ukiunu terlimanu, isi bipelaya langgar unik, ilah jabun itu, pikulit sesok tau beli aku di dalam tengen ni, aksi ilah semua lugu, katimal ini ilah gaya cipta lugu sulijubi ibu, ini ramu, dan ini kerulang suri kerulang lugu, tekunu ukiunu terlimanu, pinsok tau beli aku seni, pangnai tidak dah. Takurau laktilu with biusi tu kalau tu jikulu kau makuni timah hutingan nut Heritage Canada kunut makib Corporation kunulu. Dan yang harus itu tu ni, harus itu yang nak kasih mereka harus itu tu jengit tak, harus itu tu jauh jengit tak. Pihurangah 2019 ni akhir jawab nak, ukiu makuna doang ni 2020 ni kini orang ni nak kasih mereka ada over dia hati langgar siap. Temelingan yang ikut sesiaga alam itu pangnai itu, tekuk kiutin lima pangna kudu bini bu, bila gaya lor ni makbu ni sulu, kini waktu dah haksim mata, tuh kerhatu bini nak kaya nak makbu cuma, jubi ibu kesat, temetun ni pangna semau tu ni, sana hati bila gaya lor bil, karena tua bu sulu, umrah mesentu tuh kesalah rumit, tekununga. Kau waktu palau di jauh lor,
1: Let's get out of here before he changes his mind.
0: Sulung ko tisim mata magipigot ko tumik. Tama-tama inyo lika

0: una atausi unikaatua atunaak takijualullage khojangittu haujimammi jei pisuloktuvini nunaktuami keivalleisutti
1: taikka kupak milikko kupai divan keivallei vasa keivallei gunahtuvini sosukka indu pisuindalonni kais keivallei gunda gunda khotivinda go kupai divan milikko keivallei gunni khotu attunga attunga osmalogunda tainna aurda firma rami rupania mini sapangangni pajukuma kilaloktuvini tikit salakatakmigoma sapangabinni pingwatak tikuma kilaloktuvini kami tikit tikilaktuvini umiyo taikunganini panimminu kisianigo taina pandurola lalakundala latuindalaktuvini sapangat sujunuko sapak tusau cangitunga sapak panaya cangitunga selap tu ini ni kalau lagi tak ni ni orang ni kita lo ini dekat pelang berjangan lara untuk makai berlay ke sekolah sudah silap siapa kupai di mana kot kuda kau tiga suka
0: kami
1: tu dah nak kesaka juga ni untuk tau sumi juga lo kau ni kita juga alat kau ni kena kecuali juga alat kau ni. Tai mettokan degon chaman.
0: Tai konikwa pisumut i khaili saksia sutillu juvinyuga mi anana ge yot tata tage yot suti. Ik ningalu paningalu ningi o juvini suna suallu ningi nami unatsat.
1: Sini dindale maso juvinyuga mi golli go tai de paninga. Ningi o juvini al tai kwal go kai vrla go sakta alu suti. Cinta itu dengan sok paning itu ada terkungi lagu apa lagu macam mana anak?
0: Okay, nak memang yang orang Yupi unik kata kain tetin nasi bulu atau tu kisah celak liu mengibaga amisunut uhaya usung majupi.
1: Okay, anak saya ni tu kasih bahasa kata orang punya alam macam terpau nak tema uhas tak siapa loko. Anak-anak ini kumau kahwin sejak pelok kami teko. Anak saya ini ke panigi.
0: 19 hat si mika laki ak dan atu di lok tu ini mengahau di majin.
1: Ok. 70 hat kami kalau ni mahat siuk. 80 hat kami kalau tahun lo.
0: 18 hat.
1: Kukiu si kalau tu ini go.
0: Ah, 1800 ni tuin nak ya hakku tu yu pilih.
1: Ah, guna. Tenda ko hukira kasing bitakala ng huk chula hukira tanga hukik na ko tenda puku ng tan niya tenda sakku kulo kikia pikilitak suni na hula ko tayo nga sangulo sangukan na lak tu niya ano pihatingan nun lavalak tu na nana ka hukik tawa sa nito ko la sakku kulo tawa ng ihotak talot suni juvenil cium, kugulu kita mahu lebih terlaksana mati mahu tak, tak mai doktor ni belok dulu, ilanu minta alat apa ke, hukuk reaksi ni, ini mukuk ni kena tuin.
0: Dan tu kisah nak meju, ima akian itu alat tahat wak pinum hukuk reaksi seorang itu inu, tu kisah nak meju.
1: Asyukur.
0: Yupi, nakuk mi...
1: Kukit talo lak sa mi mayani piloktuwa niyo. Sila luwak na talo at lukitamaan na siwakati niyo. Ilitat sa makitso ni. Takun na tabun. Kukit talaga na kami anay kita alo tawa ng siwumo. Nunaktaas sunda kikaktaas ni. Iliyat sunilo tawa ng nunamon. Iliyaw kita kami. Kesemilu.
0: Kanu ingin aku
1: jadi latar kejar silap semua jo. Wulih kialat siapa itu? Hukit tawenya. Hukisuk mego. Hidrak suku. Ino sekata kami ino guntara ini. Tukuk cara adalah kami. Tapi pelang mejuk.
0: Kanu ilalung itu
1: ijo. Kalau tak ada hukit itu, kita lakukan dia kata tamani nyo nalai isibukan ni.
0: Nako, may tuwinak tunga ilanong ito, yung wala kayo nakama, yan, hanuing ilukulok tuwinak. Yupi nga, nako, may makialok, unikatwa kayo nakawit.
1: Asuko, nako, may makialok.
2: Ah, hai, nako mi magalo na la kunna sikin na mekat si tutta vittilunga, haupa hanung ikutta kai silaktu saurebunga. Suli silen ne tikko hawi sa kentangin ne haupa mulinga juna tuak su sirebunga. Nuna vi minuna tsevo milo, emailinga juigok. Kukto ape me sani kilo milo haupat, nu vi lak ne ne gak tak. Ano we hati gillo tilo tak gaulo ni gillo akunninga ni 30 mit 50 mut, sungun ilimbik. Kukjua rapi milk honing a 3 milak nene raktak, sani kilo milk honing a 2 mitilogo. Umiyak milo nubuya lak nene raktak milk, suryo litu nare hak sutilo. Ano wilo titak raulo ni yulwa koning a ni 30 mit 50 mut, sungan ilimik. Uk honing a lo 2 milak nene raktak. Inukjua milo, puber nito milo, nubuya lak nene raktak milogok, hanne litu nare hak sutilogok. Sugu yolo tilo nit. Ano we hati gilak niya nirak tak. Tak gaulo ni giulo akunninga ni 30 mate 50 mot. Sungu nilimbik. Uko ni hati gilo tilo 3 ngoyumik. Ako libin milo. Nubuya lak niya nirak tak miyo. Hanili lak su tilo go ulakut. Sugu yo silo ti hiti galigito akpat. Ano we lo tilo ni gito mik 30 mate 50 mot. Sungu nilimbik. Uko ni ngalo 2 mi lak niya nirak tak. Ibu yevin milo, hani lak ni ane kaktar miyuguk, sugu yukala hatta lo tilo, anu ilo ti atuak ni tumik 30 mit 50 mut, sungu ni tumik. Uku ni ngalo, 1, bilak ni ane kaktak. Salu nilo hani lak ni ane kaktar miyuguk, natiko ba lak tu sautsu nilo guk, anu ilo tilo ni giulu atuak ni ulu akunninga ni 40 mit 60 mu sungu nilimik. Ano ngalo sakilak ni ane kaktaw suni. Oan ni ulu atuak ni ulu akunninga ni 40 mit 60 mu sungu nilimik. Nila suni ngalo 0 milak ni ane kaktak. Kayang suya miraklan laik milu hannikalalak ni ane kaktaw miyo guk. Ano ilo tilo atuak ni ulu oan ni ulu akunninga ni 60 mit 90 mut sungu nilimik. Ano ngalo kasulak ni ane kaktaw suni 40 mit 60 mut sungu nilimik. Nila suni ngalo 0 milak ni ane kaktak. Huwak tamilo suko yu kalalak mi yu guk. Hannikala hatalo tilo. Ano ilo tini giulu atuak ni ulu akunninga ni 60 mit 90 mut sungu nilimik. Ano rin alo kasulak niya ng aktaw suni 40 mit 60 mut sungo nilimik. Uko ning alo 1 milak niya ng aktak. Kayang sumilo, sikin ni kalah talak miya ko nubo yalo tilo. Ano rin alo tilo ni giulo atuak ni ulakun ning ani 30 mit 50 mut sungo nilimik. Ano rin alo ano kalim milak niya ng aktaw suni 60 mit 80 mut sungo nilimik. Ano rin alo kasusimilo ni 40 mit 60 mut sungo nilimik. Nila suni haklo tilo 1. Ngoyumik. Aw palong milo suko yung kalah talak mayroon. Hanni kalah at talutilo. Taga, sikin ni kalah silutilo gok. Ano kay lutilo? Ato ak nito may 30 misungo nilimik. Ano kay ngalo? Sakilak niya na kaktaw suninik. Yulo ato ak niulo. Ako ni nga ni 50 mit 70 mot. Sungo nilimik. Ako ni ngalo 3 milak niya na kaktak. Tasiyok milohan ni kala lak miyok nubaya walo silotik. Ano kilo tilo ni giulo atuak ni ulo akunninga ni 40 mit 60 mut sungo nilimik. Uko ni haklo tilo tungo yumik. Kukjua milo suko yu kala lak miyok han ni kala silotilo. Taga alla hililiyo mi siloti hitigaligito akpat. Ano kilo tilo ni giulo atuak ni ulo akunninga ni 20 mit 50 sungo nilimik. Ano rin alo, ano kalimilak niya ni raktaw suni 40 mit 60 mut sungo nilimik. Nila suni haklo dilo tungo yumik. Kaya sual tuwa milo, suko yu kalalak mi yugok, hanni kalahat dalo dilo. Ano ilo dilo ato arni to mi 20 mi sungo nilimik. Ano rin alo, sakilaan niya ni raktaw suni ano kalimilo nilo, nik yulo ato akni ulo akunninga ni 50 mit 80 mut sungo nilimik. Huko ni ngalo 1 milak niya ni raktak. Nuna tsya bong milo abalinei na mi, nubiyalak mi yuwok, sikin ni kalah talo dilo. Ano ilo ti ato akni to mik 20 mit 40 mut sungo nilimik. Ano ngalo sakilaan niya ni raktaw suni 40 mit 60 mut sungo nilimik. Huko ni nga 7 Hopedale, Postville, Macovi Milo, Novigala, Lacnianigot, Mioc, Sicknicola, Dalodillo, Anuelodi, one new Luato, new Lacuning, and 20 made 40, Mutsung, when he makes Sahilacnianigot, Tosun, Luanoringa, Ni Giulu, Ator, Niulu, Hacuning, and 20 made 40, Mutsung, when he make. O Coning, allo 6 Milacnianigot, Taco, the Casilne, the Cohar, second and a help, pomoling as you eat, no devil me. Nunatsevo Milo, ah, hi la, Nakumia Marel and Alla on a second emergency to David Tilunga, how Pahanning could the girls like to show everyone. Uno sit chelang of a sick, a machelang of a sea, hung up a sea.
3: Ovang Eva Michael, oh, hot eagle, good. Nagajamital Lemon in it to the Pivalayot and Malaman, the Pivalaya Muyot. CBC North TV Kutigut Kakitaw yutigut cbc.ca/north amalo CBC Nunavut Facebook Bivaleo natu inawatut Nunatsinni Nunalilimane kanatamilo Tusakaminaktunia peksapatugut Igalaki yawagut silaktuang mod Takutawatugut nagadjamitan lemang mod 6 imi kananang mi 4 imi